yen minuange adian wangi orenge wangi orenge minuange kata kemana ni piny ni awaro piny ni makati wose to nyakiwe hey piny ni makati mewi to nyakiwe kata kemana o piny ni.